0: cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe at kissfm@rawa. Guma kuri Kiss FM.
1: Song of the Hour, Kiss FM.